0: Rasa lapar atau dahaga boleh menyebabkan seseorang merasa tidak tenang dan kurang selesa, apatah lagi makanan atau minuman sudah tersedia. Ini menyebabkan kita tidak mampu untuk menumpukan sepenuh perhatian terhadap apa sahaja perkara yang dilakukan, hatta dalam perkara ibadah. Sekiranya waktu hidang itu bertembung pula dengan waktu sembahyang, pastinya seseorang itu akan menghadapi dilema sama ada untuk mendahulukan tuntutan sembahyang ataupun memenuhi keperluan makan dan minum terlebih dahulu kerana khawatir tidak dapat mengerjakan sembahyang dengan kekhusyukan yang sempurna, Ustaz. Pertembungan di antara waktu hidangan dengan waktu sembahyang, Ustaz, ini merupakan satu perkara yang lumrah terjadi. Mungkin ia tidak mendatangkan masalah bagi sebahagian orang, akan tetapi ia boleh mendatangkan beban bagi mereka yang pada ketika itu sedang lapar atau dahaga. Di sini persoalannya, Ustaz, bagi orang yang seperti ini, Ustaz, adakah perlu ia mendahulukan tuntutan mengerjakan sembahyang atau adakah perlu dia menjamah makanan atau minuman itu terlebih dahulu? Silakan, Ustaz.
1: Terima kasih, Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyih nabiyina wa imamina wa sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabih wa man salaka sabilahu wa ihtada bihudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sidang pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Soalan merupakan soalan yang sangat menarik untuk pengurus yang selalu kena tanyakan.
0: Yes.
1: Baiklah. Islam merupakan agama yang mengiktiraf keperluan dan naluri manusia. Atas sebab itulah, keperluan seseorang untuk memenuhi hajat makan dan minum ketika lapar bukanlah sesuatu yang dicela. Dalam waktu yang sama, Islam juga tidak sekali-kali memberi kelonggaran untuk meremehkan tuntutan sembahyang dan menunaikannya sambil lewat sahaja. Kerana itulah menurut ulama, kita dimakruhkan menunaikan sembahyang dalam keadaan yang boleh menjejaskan kekhusyukan ketika mengerjakannya. Mengenai persoalan hukum mengerjakan sembahyang ketika makanan atau minuman sudah tersedia ni, Tuan Pengerusi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun memberikan petunjuk mengenainya dalam beberapa buah hadis. Antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza quddimal 'asya'u fabda'u bih qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu 'an 'asya'ikum." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, apabila makan malam sudah dihidangkan, maka dahulukanlah memakan hidangan itu sebelum kamu mengerjakan sembahyang maghrib, dan janganlah kamu tergopoh-gapah dari makan malam kamu itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pula meriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'am fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu min wa in uqimat as-salah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, apabila seseorang daripada kamu sedang menikmati makanan, maka janganlah dia tergopoh-gapah sehinggalah dia selesai memenuhi hajatnya daripada makanan tersebut, walaupun ketika itu sembahyang jemaah sudah pun didirikan. Dalam Sahih Muslim pula

0: diceritakan bahawa salah seorang faqih terbesar zaman tabi'in, iaitu Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, telah dihidangkan makanan oleh ibu saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah melihat makanan tersebut, Al-Qasim rahimahullah lantas bangun untuk mengerjakan sembahyang. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha menghalangnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepadanya bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, tidak sempurna sembahyang apabila makanan sudah sedia dihidangkan, dan tidak juga sempurna sembahyang ketika seseorang itu sedang menahan daripada dua benda kotor, yakni air kecil dan air besar. Hadis-hadis yang saya sebutkan tadi menjadi dasar bahawa makruh hukumnya mengerjakan sembahyang ketika makanan atau minuman sudah tersedia, sedangkan orang tersebut cenderung atau berhajat untuk menjamah makanan atau minuman tersebut. Ini adalah pendapat jumhur ulama mazhab Asy-Syafi'i. Ini kerana dalam keadaan sedemikian, fikiran, perasaan dan tumpuannya boleh terganggu, dan ini mungkin menyebabkan dia tidak khusyuk mengerjakan sembahyang atau tidak mampu mengerjakannya dalam keadaan khusyuk yang sempurna.
1: Yes.
0: Sekiranya seseorang itu tidak berhajat atau tidak cenderung terhadap makanan atau minuman yang sudah tersedia itu, maka tidak makruh atasnya untuk mengerjakan sembahyang terlebih dahulu. Wallahu a'lam.
1: Soalan saya seterusnya pula, Ustaz, adakah hukum makruh mengerjakan sembahyang ketika makanan atau minuman sudah tersedia itu, khusus dalam keadaan waktu sembahyang yang masih panjang, atau bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih, Ustaz. Pendengar yang saya hormati sekalian, hukum makruh ini khusus dalam keadaan di mana waktu sembahyang masih panjang. Ini bermaksud sekiranya baki waktu sembahyang masih lagi panjang dan ketika itu makanan atau minuman sudah tersedia, lalu dia mengerjakan sembahyang terlebih dahulu sedangkan dia cenderung atau berhajat terhadap makanan atau minuman tersebut, macam teh seliurnya kali ya,
1: yeah,
0: ayam masak merah gitu, daging rendang gitu, maka yang demikian itu makruh hukumnya kerana ia menghilangkan atau mengurangkan rasa khusyuk ketika sembahyang. Yeah. Ingat kali itu kan makanan itu. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, sekiranya dia mengerjakan juga sembahyang dalam keadaan tersebut, iaitu dalam keadaan kekhusyukannya terjejas kerana teringat akan makanan atau minuman yang sudah tersedia itu, sembahyangnya tetap dikira sah. Bagaimanapun, dalam keadaan ini sunat dia mengulang i'adah sembahyangnya. Maka dari itu, apabila seseorang itu menghadapi perkara ini, disunatkan dia makan atau minum terlebih dahulu yang ditantahan, dan menangguhkan sembahyang sehingga dia selesai memenuhi hajatnya. Ini bagi tidak menjejaskan khusyukannya dalam sembahyang dan sembahyangnya. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ini menunjukkan bahawa fadilat kehadiran hati dan rasa khusyuk ketika mengerjakan sembahyang itu adalah lebih utama,
1: yeah,
0: daripada fadilat mengerjakan sembahyang di awal waktu. Berbeza halnya sekiranya waktu sembahyang sudah sempit. Inilah makan azan contohnya, di hujung waktu zuhur sudah,
1: yeah,
0: termasuk asar, di mana sekiranya dia menjamah makanan atau minuman tersebut terlebih dahulu, dia akan terluput mengerjakan sembahyang berkenaan. Maka dalam hal ini, wajib dia mengerjakan sembahyang terlebih dahulu, walaupun dalam keadaan dia teringatkan

0: hidangan tersebut. Ini adalah bagi menjaga waktu sembahyang agar tidak luput. Kerana terluput mengerjakan sembahyang itu lebih berat daripada tidak khusyuk ketika mengerjakannya. Dalam keadaan ini, menurut jumhur, sunat dia mengulang ataupun iadah sembahyangnya. Wallahu a'lam.
1: Ya, Ustaz. Bagaimana pula, Ustaz? Bagaimana pula hukumnya jika mengerjakan sembahyang ketika hidangan baru hendak disediakan dalam masa terdekat?
0: Terima kasih, Tuan Berterusi. Bagi seseorang yang sedang lapar dan berhajat terhadap makanan atau minuman, dan dia mengetahui bahawa makanan atau minuman akan dihidangkan tidak lama lagi. Belum berhidang ni. Hidangkan. Lagi batahkan kena hidang. Maka menurut satu pendapat yang dinukil daripada Ibnu Daqiq Al-A'id rahimahullah, makruh baginya mengerjakan sembahyang ketika itu bagi mengelakkan kehusukannya daripada terganggu. Bahkan sunat baginya untuk menunggu makanan dan minuman itu disediakan dan memenuhi hajatnya terlebih dahulu sebelum mengerjakan sembahyang, dengan syarat bahawa perbuatannya menunggu makanan dan minuman yang akan dihidangkan itu tidak menyebabkan luput waktu sembahyang. Wallahu a'lam.
1: Soalan saya seterusnya lagi, Ustaz. Berkenaan kadar makanan atau minuman yang boleh diambil sebelum mengerjakan sembahyang, adakah yang dituntut itu ialah mengambil sesuap dua makanan atau seteguk dua minuman dalam kadar mengisi kekosongan perut terlebih dahulu dan menyambung makan dan minum setelah sembahyang, atau dia boleh makan dan minum sehingga dia sempurna memenuhi hajatnya kemudian baru dia mengerjakan sembahyang? Bagaimana, Ustaz, situasi begini, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih. Satu soalan yang menarik untuk pengurusnya. Sidang pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, menurut ulama, hadis-hadis yang telah disebutkan sebelum ini dengan jelas menganjurkan ke atas seseorang yang sedang lapar sekiranya dia cenderung atau berhajat untuk menjamah makanan atau minuman yang sudah tersedia atau yang akan dihidangkan itu supaya memenuhi hajatnya hingga selesai. Setelah selesai, dia memenuhi hajatnya, barulah dia mengerjakan sembahyang. Maksudnya di sini, Tuan Pengerusi, syarak membenarkannya untuk makan dan minum terlebih dahulu sehingga selesai. Kemudian barulah dia mengerjakan sembahyang. Bukanlah bermaksud dia hanya dibenarkan untuk mengambil satu atau dua suap sahaja untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaganya itu. Bahkan dia boleh makan dan minum sehingga terpenuhi hajatnya. Sampai kanyang lah, jalan-jalan lebih lah, sampai kebungkayangan. Bagaimanapun, sekiranya seseorang itu yakin dia boleh mengerjakan sembahyang dengan kekhusyukan yang sempurna dengan mengambil beberapa suap atau beberapa teguk sahaja untuk menghilangkan rasa lapar atau dahaganya sebelum dia mengerjakan sembahyang, maka yang demikian itu tidaklah menjadi kesalahan dan luputlah hukum makruh itu seperti mana yang dinukilkan daripada Imam Al-Asnawi rahimahullah. Ini dalam keadaan di mana waktu sembahyang masih lagi panjang dan mengizinkannya untuk menjamah makanan dan minuman tersebut sehingga selesai hajatnya. Bagaimanapun, sekiranya baki waktu sembahyang tidak terlalu panjang, memipitnya waktunya, sekira-kira dia hanya ada waktu yang mencukupi untuk menjamah beberapa suap sekadar mengisi kekosongan perutnya semata-mata, maka dalam keadaan seumpama ini hanya kadar tersebut yang dituntut untuk diambil, kemudian hendaklah dia segera mengerjakan sembahyang dan menyambung makan dan minum setelah selesai sembahyangnya. Wallahu'alam.
1: Ya, Ustaz. Di sini dalam perkara ini, apakah nasihat Ustaz bagi mengelakkan perkara pertembungan ini, iaitu waktu sembahyang dengan waktu perhidangan makanan ini? Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih, Tuan Bunusi. Sebagai irsyad,

0: Dia mengelakkan perkara seperti ini terjadi adalah elok sekiranya jadual atau rutin makan dan minum itu diatur dan disesuaikan supaya tidak bertumbung dengan awal waktu sembahyang. Ini satu perkara yang boleh diusahakan memandangkan waktu sembahyang boleh diketahui lebih awal dengan merujuk takwim waktu sembahyang dan seumpamanya. Dengan perancangan lebih awal seumpama ini, perkara pertumbungan waktu sembahyang dengan waktu hidangan dapat dielakkan dan sembahyang dapat dikerjakan pada awal waktu dalam keadaan khusyuk yang sempurna.
1: Terima kasih Ustaz. Kita pun telah ke penghujung rancangan. Mungkin setakat itu sahaja dulu untuk perbincangan kita kali ini. Demikian penjelasan hukum mengenai pertumbungan waktu sembahyang dengan waktu hidangan. Apa yang dapat difahami ialah makruh hukumnya mengerjakan sembahyang dalam apa jua keadaan yang menjejaskan kekhusyukan. Salah satu keadaan tersebut ialah ketika seseorang yang lapar atau dahaga merasa cenderung atau berhajat terhadap makanan atau minuman yang sudah tersedia atau tidak lama lagi akan dihidangkan sedangkan waktu sembahyang masih lagi panjang. Dalam keadaan seperti ini, hendaklah dia makan atau minum terlebih dahulu supaya kekhusyukan mengerjakan sembahyang tidak terjejas. Hukum ini bukanlah bermaksud Islam mendahulukan hak seorang hamba terhadap hak Allah SWT. Bukan pula bermaksud makan minum itu lebih penting daripada sembahyang. Bahkan sebenarnya hukum ini disyariatkan semata-mata bagi menjaga hak Allah SWT supaya ibadah sembahyang itu dikerjakan dalam keadaan sempurna hati, akal serta seluruh jiwa raga kita, Ustaz, ya. Maka dengan itu saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz kerana berkesudian untuk memberikan penjelasan pencerahan berkenaan tajuk kita pada kali ini. Untuk itu akhirnya saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Audin, demikian tadi kita dengarkan sebuah rancangan irsyad hukum yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri dan hasil terbitan rakan setugas Hajah Nuriyati Haji Timbang Auda. Teruskan sahaja setia mendengarkan Nuris FM, Wadah Tarbiyah Insani di 93.3 dan 94.9 FM.

Alhamdulillah Auda bersama kita di Nurusan Pemadah Tarbiyah Insani. Apa sahaja urusan Auda di pagi ini, di mana sahaja Auda berada, sentiasa berwaspada di mana sahaja Auda berada. Auda sekarang sudah pun sampai ke hujung ruangan salam subuh bersama saya Fika sehingga pukul 7 pagi ini. Dan sebentar lagi nanti kita akan ikuti berita perdana tepat pada pukul 7 pagi nanti. Di pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa, 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 29 September 2026 masih. Di sini saya kongsikan cuaca Brunei daripada Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam yang kita perolehi daripada laman sesawang rasmi met.gov.bn. Pada Auda yang ingin mengetahui ramalan kaji cuaca yang dikongsikan di laman sesawang ini, dikongsikan di sini sehingga lewat petang nanti ialah secara amnya keadaan separa mendung sehingga lewat petang nanti. Wallahualam bisawab. Dan sementara itu juga saya kongsikan juga maklumat terkini setakat semalam 28 September 2026, 4 petang semalam, iaitu keadaan bacaan Pollutant Standard Index PSI ataupun kualiti udara kita berada di tahap yang baik. Semua di keempat-empat daerah berada di bawah 50, bacaan kualiti udara 50, iaitu berada di tahap baik. Dan sama-sama kita nantikan yang terkini nanti akan dikeluarkan pada pukul 7 pagi nanti. Auda, kepada yang memandu, sentiasa berwaspada di mana sahaja Auda berada, keselamatan jalan raya tanggung jawab bersama. Jadi Auda, sekian dahulu bersama saya di ruangan salam subuh. Buatlah kebaikan Auda, kebaikan akan datang kepada kita insyaAllah. Sepanjang saya kudara, jika ada salah dan silap, mohon maaf. Dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kuat fizikal, sihat mental, tenang emosi, khusyuk rohani. Assalamualaikum.

0: Teruskan bersama Dinur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
1: Kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Kini, inovasi terbaru aplikasi mobile RTBGO, mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTBGO pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
3: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTBGO melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTBGO dan kami untuk bis kita.
5: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Deng Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Pegangan MIB diterapkan pendidik kekal menjadi terus utama menempuhi kemajuan teknologi. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang dipercayai.

0: Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei ke-12 yang diadakan bermula 28 September hingga 2 Oktober 2026. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimulikan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Juga hadir Yang Amat Mulia, Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, serta setiausaha-setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di lapangan terbang antarabangsa Changi dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Qamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Sempena ulang tahun penubuhan ke-35 Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat. Majlis berlangsung di Jami Asri Hassanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah diikuti dengan bacaan Surah Yasin dan doa kesyukuran. Pegangan Melayu Islam Beraja MIB serta nilai murni yang diterapkan oleh pendidik terdahulu kekal menjadi teras utama yang perlu dipertahankan walau setinggi manapun pencapaian dan kemajuan teknologi masa kini. Yang Berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menegaskan perkara itu semasa Majlis Ramah Mesra sempena sambutan Hari Guru 2026 baru-baru ini.
1: Itu kita ni bersikap jujur, amanah, ikhlas, kasih sayang, hormat menghormati di antara sesama kita. Itulah, walau di mana kita ni, walau tinggi manapun pendidikan kita, walau di manapun, ini yang patut kita ni kekalkan dari zaman ke zaman.
0: Inovasi dan teknologi kecerdasan buatan AI menuntut disiplin serta pemikiran jitu, manakala bimbingan guru terdahulu mampu membentuk ketahanan mental dan adab berintegriti generasi bangsa. Ikuti pendekatan bersama Dayang Mahani binti Haji Abbas dan Awang Haji Manan bin Ratu.
2: Jadi denda dan teguran itu sebenarnya melatih mentaliti. Mentaliti kita ni untuk tidak mudah kalah. Growth mindset dan membaiki kesilapan kita dari kesilapan kita ni.
3: Kita ni harus berpandangan

0: ke depan, di mana ilmu pendidikan ketika ini adalah berbaksikan juga ilmu AI.
1: Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang wajar dan dipercayai dengan pengguna mempunyai keyakinan dan pihak perniagaan yang bertanggungjawab dapat terus berkembang. Pasaran domestik yang berfungsi dengan baik juga menggalakkan pelaburan memupuk inovasi dan pertumbuhan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut digariskan oleh Setiausaha Tetap Ekonomi dan Perdagangan semasa Forum Hari Pengguna Kebangsaan, Anjuran Jabatan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis berlangsung di kementerian tersebut. Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin juga menekankan peranan penting pengguna dalam menyumbang kepada pasaran yang selamat dengan membuat pilihan yang bijak dan bermaklumat serta melaporkan sebarang isu pengguna jika diperlukan. Forum dihadiri oleh 150 peserta bagi meningkatkan pemahaman mengenai sistem keselamatan produk serta langkah-langkah untuk memperkukuh keyakinan terhadap pasaran di negara ini. Pengisian acara termasuk sesi perkongsian dan soal jawab. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
2: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 Anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
1: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Pusat Pembangunan Belia menganjurkan pameran Style District 2026 yang memberi fokus peralihan daripada pembelajaran dalam bengkel latihan kepada pengalaman perniagaan sebenar. Pameran berlangsung sehingga esok di Setia Point, Berakas. Petang kemarin diadakan majlis pelancaran yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 11 pempamer terdiri daripada alumni Pusat Pembangunan Belia termasuk mahasiswa Universiti Teknologi Brunei serta usahawan belia terlibat dalam pameran tersebut. Pameran memberi ruang kepada pelatih pusat, graduan dan alumni dalam bidang teknologi reka bentuk fesyen untuk meningkatkan jualan serta berhubung langsung dengan pakar dalam industri serta orang awam. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pada pukul 11 pagi hingga 9 malam. Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB mengadakan program taklimat dan pengaktifan Brunei ID. Program berlangsung kemarin di kolej berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku timbalan Rais Kupu SB. Program bertujuan mendukung usaha kerajaan dalam memperkasa transformasi digital negara serta melahirkan masyarakat yang lebih celik teknologi dan peka terhadap keselamatan identiti digital. Juga diadakan sesi pengaktifan akaun Brunei ID bagi warga kolej berkenaan. Ikuti perkongsian dua mahasiswa Kupu SB, Awang Muhammad Syahrudini bin Juni dan Dayang Irdina Firzanah binti Muhammad Iqbal mengenai program tersebut.
3: Pentingnya Brunei ID ini sebagai salah satu identiti kebangsaan kita ni. Lebih-lebih lagi dengan cabaran semasa iaitu artificial intelligence dan maklumat di hujung jari. Jadinya maklumat-maklumat peribadi kita akan lebih mudah terdedah jika kita tidak menjaganya dengan berhati-hati.
4: Pengesahan identiti yang boleh dilakukan secara digital. Selain itu, pengesahan dengan biometrik dan yakni dapat juga disimpan.
1: Syarikat penerbangan di Raja Brunei RB mencapai satu lagi mercu tanda penting setelah diiktiraf sebagai kru kabin terbaik Asia 2026 semasa Majlis Gala Anugerah Pelancongan Dunia Asia, Oceania dan Lautan Hindi 2026. Majlis berlangsung di Crossroads, Maldives yang mengimpunkan beberapa organisasi pelancongan dan perjalanan terkemuka dari seluruh Asia, Oceania dan kawasan Lautan Hindi bagi meraihkan kecemerlangan dalam industri berkenaan. Ia merupakan pengiktirafan kelima untuk RB sejak tahun 2020 sekaligus mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai salah sebuah syarikat penerbangan terkemuka di Asia dari segi kecemerlangan perkhidmatan dan komitmen dalam mempromosikan negara Brunei Darussalam kepada pengunjung di seluruh dunia. Pusat Pekerjaan Brunei, PPB di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan menganjurkan Jelajah Kerjaya 2026 buat kali ketiga. Acara akan berlangsung di keempat-empat daerah dari 1 hingga 18 Oktober. Jelajah Kerjaya 2026 akan dimulakan di Pusat Insani Seria Daerah Blaid pada 1 hingga 3 Oktober. Acara diteruskan di Daerah Tutong pada 6 dan 7 Oktober di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara di Daerah Temburung akan diadakan pada 10 Oktober di Dewan Belalung, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 akan berlangsung di daerah Brunei dan Muara daripada 15 hingga 18 Oktober. Acara akan diadakan di Dewan 1 dan Dewan 2, Bridex Jerudong. Kesemua acara akan dibukakan kepada orang ramai bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat ditutup sementara daripada pukul 11.30 pagi hingga 2 petang. Jelajah Kerjaya disertai 106 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Maklumat lanjut hubungi PPB melalui aplikasi WhatsApp di 7291785 atau 8239933. Buku panduan acara tersebut juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.jobcenterbrunei.gov.bn. Kerja-kerja penyucian tangki akan dilaksanakan di Tangki Air Bukit Ambok 1 bermula pada pukul 8.30 pagi ini. Berikutan itu, bekalan air ke Mukim Pekan Tutong, sebahagian Mukim Keriam dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah ataupun terjejas sementara. Sebarang aduan dan pertanyaan hubungi talian Darussalam 123. Separuh jalan di kawasan Jerudong Park ditutup sementara secara berperingkat selama 5 bulan bagi pelaksanaan projek membaik pulih jalan raya. Sepanjang tempoh berkenaan, laluan masih boleh digunakan tetapi hanya separuh daripada laluan jalan raya secara berperingkat akan ditutup. Para pengguna jalan tersebut disaran untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif terutama waktu sibuk. Para pengguna jalan raya tersebut juga dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Pegangan MIB diterapkan pendidik kekal menjadi teras utama menempuhi kemajuan teknologi. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang dipercayai. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat didengar pada pukul 10 pagi nanti.

0: Melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa hari ini Selasa 17 Rabiul Akhir bersama 29 September 2026.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man sabara zafira. Man sabara zafira. Barang siapa sabar, beruntunglah ia. Barang siapa sabar, beruntunglah ia. Sekian pepatah Arab untuk kali ini yang berbunyi, Man sabara zafira. Man sabara zafira. Barang siapa sabar, beruntunglah ia. Renungkan bersama. Assalamualaikum.